0: luang mami, aman kena selai lebum pang tu bo.
1: Anjing jadi aku sedih dengan tiang obleng yang tinggi kita.
0: Asal danji.
1: Asal danji.
0: Kenapa mas siapa deh?
1: Sering waktu medical naik tu bi.
0: Oh.
1: Dan kita ambil jalan yang buruk ting.
0: Oh.
1: Medical pang tu kena tinya di tegam.
0: Oh.
1: Aje dia yang pang tegam tapi dia tinggal sengah itu dia yang kamera obleng ni nanti terus tinggi.
0: Oh.
1: Aje sanjibat boleh daripun mulai sok etik. Siapa yang nak pergi? Kenapa ralum tanasan dan ditale buat ilinya tu nak lumayan kapan?
0: Anto, aman apa? Maupun kami mana jasa serva, periga nama mereka mesti tinggal lebih masa masih entah. Kalau uang, orang di, yang nama asalnya jaga barang berting jadi dia.
1: Yang tinggi berdo, zaman tekan daftar paling teguh, bi aman terlebih berpengalaman.
0: Kene, mula yang orang kami deh, stonger sih.
1: Mula. Stonger sih, mula. Akhirnya yang ini, uji jadinya sudah nanti rida sedikit itu, yang ini.
0: Nampak beran, kene anselon, anselon onggeran. Arah arah kembar dekat deh.
1: Net pun dekat tempat mungkin macam mengerti ay.
0: Acha acha.
1: Itu itu, nampi, buatin tamat arah kembar di, tamat dagingnya di, bangsul di kopi. Dagingnya tayang mah eh kenane dang di bangsul kita mungkin apa
0: macam. Oh, ini jagalah. Asyik saja macam kita pernah biar naik bang. Nampi api perasir nong netin deh. Onger dia onger pasia dalam bi asal dan seluruh pasia dalam loge anak nak berrekam rekena.
1: Oh, macam ni til deh.
0: Deh ti. Hah?
1: Ti siruman sirung belum boleh minum bagi minum paksa dekul arung. Dulu bang deh ti.
0: Oh.
1: Akan awak itu pun dah dukurin bengur dalam tapi nyenat.
0: Ah. Betul ti. Nami apa asal pun jadi panggurong galu tu deh.
1: Oh.
0: Dalam deh. Asal melu onger melu kita rekam berkoi tu deh. Kena asal guru nama jangan tempo.
1: Jadi, tadi itu kan kami serta seluruh sejenanin kerupu deh.
0: Oh.
1: Do, aduk kiri awal itu pengamte serta kenanin seluruh kerupu do tembeli tegak lagi.
0: Oh.
1: Bukannya dalam badan naya jadi gel deh ramat. Itu do, angker kiri yang senai saya ambil deh. Mengnya ni ya.
0: Oh, kita berapa tu?
1: Tengah beri kita mengalami tengah tembeli lima jam.
0: Hmm.
1: Setiap ni jip lendir dijing tangkai pung dijing boset jip nanti di situ ada ni yang.
0: Oh. Jangan kita lihat kenapa ang mengmana malai bi?
1: Abin langat senai sa.
0: Itu kan, kemudian, nama apa asalnya boy? Panggurun dale. Jadi, nangai dale ni, ani kenapa baru disekade tu?
1: Jadi, karena panggurun ni kemudian apa mengisai?
0: Oh,
1: kan itu do, warga jemput ada dangri kot.
0: Oh,
1: yep, mereka menanti. Jadi,
0: acha, ah, hello bang, nama aman, kan ia seluar thailand dan, kerajaan asalnya macam. Nah, selain yang tu aja.
1: Iya, sorkan lah mereka mau nak jadi. Kenapa mau nak jadi? Nah, aji rena kenapa sakit di biso kam tu dia nak pun. Atasan tu, ni nak orang tamat drama. Ikan itu, ateng lebum ku itu, andreng singan libu tu, ayah di medical tu, tekel kelbat dalam orang rena suka di kerobokan, aji tu punya batu bangsa. Kamu dulu tanya, medical tu bangsa lah. Kasih aja banyak berbuat, kita merasa naik batu macam mana?
0: Ah, uang le, nami tinggal guru pura lagi apa kerja ngalam deh?
1: Ngalam tu.
0: Guru pura, perampat le?
1: Oh.
0: Ira guru lagi apa kerja ngalak?
1: Oh, ira guru.
0: Jadi apa uang kita kado? Ani berat nengah main recording yang melai, malay tinggal ende, kani kanjaya kini gubtu kan dok hote? Kena sele, malayan radio lengan radio madde malamar posara metai. Kalau kita bangun nang ba, ani, bosen tu alding skindel ende, freegam, teroit tu sape langa bang sate. Nyangat tamal radio dengan posara melai, nami, dete side kutumanicci, sidecci, sorkara berapa ani sih enti ete, freegam rekam situ lewati relogem. Enti le, aman barat jodih kare, maupun jie adrama sile, malah tu radio madu nengkan posara memerlukan mari recordingam melai, ha? Malan deal uyangan, mana Mangalaran, deal senta Mangalaran, Suklaran, aru uyangan, turu kanda dosment legan, kani radio madu legan, posara melai. Posara melai ni, jangan nale andangeci, muang malan tu nami ayam lai, side dinner time demo lani, toggle lani, macam sareng napa, malam tu muang lim tam.
2: Bunya?
3: Ah bunya.
2: Baran design berti, design right tempe?
3: Oh bunya.
2: Ma, mana tu dangol.